mual hlakar dan ti hlak an ngai thlak tak kha sil thleng lian sak ani tuna hian kan sulu sona daru lem ni som nga panga ania tuna hian kalung dum hun kan mang ho mek ani facebook lama te live in milo thlir zel turin kan ngen in kan changal chaw ni e kan hla dot letan chuan sil thleng milongai dam ula zomon pui zai kan ngai thlave thung anga ani hian moi tak maya asak lu alo ld mel tha ti hla sakilongai thlang u

zanmu ichhi indonem ni tilak ngai thlak takha John H Lalmal soma sak ani kan hla dot lea chuan h sil sang luran luolo lungdi tihla asak ilo kan ngai thla anga tin hela hi tuntum kalung dum huna tan chuan kan hla nung ber ani to don ani tuna h sil sang luran luolo lungdi tihla asak ilo ngai thlang u

mual a kar dan tih lak ngai thlak tak kha ar ke boi tlung sak ani ole tuna chuan tun trum zai remoi khuna kan hlan nung bertan chuan josephine lalram engin ibel pon ti la asak ilo ngai thlang u

0: dan sirin sun sai kanan sang eh
1: kanu tap tap la lo zan kwa tu yang si eh kini dia confirm lo mila yang confirm zo be
0: kanu tap tap

mangai na party hlakan ngai thak ta kha Henry thanza va khyang te sakani oli tuna chuan efladin moin kanduai lo ti hla sakilo ngai thangu.